0: 穿的外套了。咱这咱哪还得我了都拿脱了的呢？对呀，干呀，做爸爸的啦，嗯，我干干呀，做爸爸的啦，都哎，咱的
1: 做啊，
0: dan ada dan dah cuaca ada nak apa apa dia dan kan dua macam kangen mui dan nak
1: tumpua
0: angan dia kui kui kote kum kum agam kati I aku dah anjuk aku mampi hari aku ngafa
1: dan
0: nega angat anda ni sih kuku mui he ada je kuku macam kuku macam cakap cakap tu orang kau kan dia Dega, cukup lah kali ah buat aku kau kau mampu cukup si kau kau lah pun ada cakap si tengen orang ada tu ah kasih cik dah jumah cik kanda kau semua dah kata ni kau kau ah tu cik kanda tu kau sih dah kali dia betul betul kali ni mak kali jumah dah kali jumah kau tua dan mak dan kuri mak jauh tua ya awak nak kau ada kan juga songgok tak kau dah kuku kau tu ah jumah dah kama kwa kwa kama duko chi du ngan aganda du cha duwa ya kwa
1: tu
0: ah ta ka ali tu chi ke kwa shinye shinye shi tu ta te shi
1: ke ta wa
0: tu ta ba wa ka shi mu aya fa shi ku nda ta ku ka me shi tori ya ba shi ko ku ku nda ka shi we
2: Teu tirika roti, teu quendino, teu doji, te anacotinca, ex-camsiki, ex-ca-fmsiki.

Jaisbu aya muso agya ginam ke muli wala komte ke tini kwa season 50 minute ke kom ke radio XK FM kita kom ke wala si tini kita kuchu agmi angwa mko program kom ke tan supam ke minute aya kwame yem tini asiga makya ko wali atikim gya kama program ngwa chigde o wala ngwa chigde ngam gita kama mko program ya ngya kawisim kakasi ganti ne kwa gen ngwa kong wa mki chimusin ke mki twisa mku giga kwe kwa ngwa kwe gita samtoya kwe mku giga sa u tike he examen ya ngim gi agdawa ya chwang gigwe kama kwa kwa si u kaba tike he awa skolama kana skolama muku giga sengwe u chibu singi chwang mtima gita kwa kala utu a kati mapere nga agen o chima gita akali avilungu sa gani kuna mutu wa nga agi kawan examen gita ngati examen wala wa wala egi tota kwa kama kusio ki ahila skola kau a chiku a chwang taka hanga watige he mpere nga mgenisi ngigi chimu singi chwang chwa matwisa muku giga o ki he mawana bene singe waga jila hun ke tene kaun a kun fasi ka kwa akwasa kun ka oka agika tawa askola a kau wa ka un him tene gege sa wala sing un bunga mgera chu agmi angwa ko program kita kom ki ka wala chi gege a wa yalf irim program tene akala utwa mke wala sing lam mchi gege ta gawa yurnal a program chimusilam chi gigere saga khisi kan a ukham ke a khason ti ti gani khunam muku ge ga aldum ko kuma mchi gigere sa ko lema program na kwa chi gigita akal utwam chimusi mhare gita a anwa program ke dang gita sa fitam te dura chi gigere sa ko hi program akal utwam ke ko ulang kimsung hangki ya chuan

Sekali waktu ini saya pindah ke kota tiba tiba kamu 70 menit dalam kota kamu ngam kau belum sebut kamu moro moro bung yang ngaku ini sara di SKF M asal nanti gue cerita sih kuasa mak kamu kau belum sebut kamu ngaku itu kamu kau belum sebut kamu aku nisa mandah dan kau satu nak kau dalam hom tak kau kamu kau dibete cerita cak ngam kau ngaya wajun kau is dia berani sih ngam kau kerja ngam tak cak itu nang ngah yang ngaco ngam kau ikan tapi kau wana yek sama ini tak galat tak kamu cak dapat kan ngam kecik dia kan ini kau chua chua kau ucik ya kau kamu cak tulis kalam cat apa ke kagwe kan nuha kang ke mai chon kang kita tu nuha kang tu kang kita kau nuha kang ya hat hu chok ada chok ag chok chok kala kang wa problema kala ka e kau si kala kang tu tu kau tu tu kau si lung sa tu tengok kiwi chum hale ta gomega ta uci ke iya kama ke kang sewa kajala sung ta kau ka kau kajala sung ta kang ati cawung ke ka chok ka kui ta kam cat isa kau ti ting ma ti zai mko ya dewi cha cha e nuha kang ke nuhi tu nuci ke chok ka skola kang kang kua yang hiji aku kan kumpang nabi kau ada galak eh musi sih semu dewi kau kau boleh cila tak kau tu cikai kau tu tak kau cik jelas sen kecik ya tu kau kau semar tak kau suka tenam belonga mana kau kau mcat dewi cikai itu tu sing hein kalit cikai kau dewi cikai kau kau yang cawa dewi gak kau dewi gak dewi tu ya pendek tu dengan kumpang kau ya tenik aku dewi ngot kau eh ni tawas terading kau sih gas terading kau kau musi sih neta cik lagi aku lah kula aku cikai kau tu aman terat kau cikai kau tu tak suka kau nabi kau atau dengan asal pena atau kum atau leh cakap awak hendak kau kau dalam siapa atau dengan dengan kau yang dengan nama dengan sen kau atau leh cakap kau kau kau kau kau kau hendak kau dia maka kita kau kami tali gisim ui eju si kang ngoster ng tawa fam ta chili awa kula ta pangkata ng kata uci ka kadu antu uci kusi ka tu ai sabo tu ala toi sim mung ko atu idilu dulu la cellphone kau sa ka tali kai kan mung kau sa ka jala sing ta so ak khagala ng ka kunisa ki ses mandi chon ta so ka to ka ka u ka ka ses mandi ta asa ng ng ada ka cha chu kan ka ha vi ga le chi gya aku asal kau gumi, tak kau yang kau ni tak kiri, agi sing dong ni tak kau tu kau di sana cuci gim cim yang isi kuasang awak, tak ada kau nak kau angge, mikulah cik emak ta, oh mak galak emak suaga ta, wali kat kau mohon cik tu, kalau mak emak tu amat jala masing haya, kulah tu ni mcek isi mulung kau isi tawa, tak kau sing kau tak kau kau kau kau titin kau mai, mcek galak galam cek, eh kaka, kalau kau eh mcek cik jala awak cik mcek gani, mak entah ke wala cik mohon cik mcek cik kau kulah tu. Mencari kau itu cari dia, dia kula kau tu kau hong hong dia, kau satu, cik cik kau kau tu kala tu, kau semua kan, tegal lagi kau kau sa, tegal cik kau kau tu, kau sam kau masuk ada juga kau tali kau masa kadang kau tali agak gay, masuk agak gay.

Jolo, wafitim te gingwe ki kolen gom te program ki chang, tem te gyesim gom te tik gom te program no yin ki im te fidika nga hula se nga gi ya waka krisi, im te gya kanga kang ke gya kli kama kwa debi gani, ta yim te gya kolen gwa ki abilu ngwa sa ki kabi, ta hula se im te kang kota kanga yin gi ya waka krisi ke hula se, ta maziko im te tuja ke wana kalukele bochikap, Jatina kita, aku kira saya guna gitu. Mau mcm kita cutkan ngawa, mcm program kita cawan ngan mcm gasing, ke program ia wala saya mcm gigit. Kena kangi, agi ya kali dewi ki, file akhir oh, kami kangi ya kali dewi ki, ikhlas soalnya itu kang kalau mcm jatina kagiga, kau kau kau mcm program, aduh gigu mcm gigi ya, kau ngawa mcm program kita cawan ngan mcm gasing kau hika 5 minit lagi dah. Kalau kami kangen lawa siapa ke kongke radio XKFM, ia mcaagi ka at ngamca program kita, igi asa kulit guna mcaagi dah cukup lawa mca program kita wala sen, mcaagi ang kami ngi mca program agi dah gestram mcaagi wala kang, dan mcaagi asa ngoya cangun, gida ang kama kuaseho, ka gua ngoy igi ya wa kasi, kiyi ngoy, yes ka giga nam. Kang ya wa semuanya sangat terima kasih kang anda bagi kang ada peringawa along sang sang cing ma o terima kasih sekali kang nam om cing ma o terima kasih sekali kang tni ku hey kau sih kaya kuni salah terima kiala waktu yang tni gay kau ya kalian cepur kram Im tak geng kau, ya kengan kau. Wan kau cik pernah doa kelung sang hai ke kam kai onwe. Kalau kam tak geng, nga ikalah wa di este jun kita nak season tu inda. Im tak geng ya kau ah adu ke kau im tak geng kau ya. Tama sih kat ni gum kita cuang, tak kat cua gum kita cuang gum kai nga. Tama sih kita kau kam o. Katiki kumcha gihya kulang na wagum namcha gihasang gum ngulika gihya kukama kwe duga gang takkamun ka kuma kankala katini gita kaliwa mcha prokoram imcha gihin kwaya kango kaya wala say atiwiki kumcha gihya kawinga mcha prokoram tamulungi chwa mcha kango dati ngwa tafita gito

ngoji yaku kunji ya kula namnga excavation saya dia kula ratu gatu aku aja gatu aku dah tre dan lagi masuk oi ngiam wi ngwa ge.